0: Reality-Bad. Assalamu alaikum. Dewi Rajya Garuda ke MHI hun tiri nawara ufah beri bagut kula kange demo megadiga. Mihafta agis mih badil kuli alukan aishat naima kudu. Hafta agi ho maduh geri ekarin barya bagutun genis temi shoe ki kudu warang hasa shoe. Hasa bani komme ho maduh geri megadiya kudu intizar kura agota ehun tiri wis intizar kura mandati. Kudu a bay beri wati. Dei Rajya ek hisab tuh geti behun tiri na gula wahakada kala hial badil kuli weti. Dei hamia ku TikTok ke bay beri wis shoe ka bay beri kudu aku bagutu heda kulla hial deti mihama warang hasa wakam. Emma, komme home tuh hekerevis. Mie eggadir wajen mida ni mana ufah beri wakut kolaka. Shoga, ehun teringge hial mie ho dani. Ehun teri naki diri ulum ke kangkam ga gina tajri bata kofah wah adi. Tibe frunge budim libe hial takaki tajri bay buna wah kata kama wati. Komme dua hekge diri ulum ga wis ekik kahala masal takakuri matlanje. Mifada dari walto ga kanta kurang wigo thame tu wisnan maki waram mohi mukame. Kudu ge hialaki masalah ka kuri matlaru awas awah nimun ta nunima eh mihekge hial ho dalo. Masa ke kurang mana, kau memasih lagi wis hal lo kurang bidadan kami ke gotu kadeki, ika mang hal deng hoduma. Mego tuh eh mihunge hiala lafa hoda, eh mihunge tajri baya hial tauge berong hifaya masa ke kurmo masal takang hal lo hoduma fasih hawegende. Mishoga kudu masa ke kurani, mego tuh dimaifa wa tafat eki masal tauga tiay hun teringge hiala, eku hal deng hoduma. Eh ma kome haftaya gawis, kome smiya kah dimaifa wa masal lenge bagedeste. Ya, mihai hisab ngi mami hafta ge masalah do halama.
1: Aharin ka aveni kuri ratte hevegen uleta dosta ke fahun. Firimi ha aharin na vara rangalu. Aharin ka aveni kurumun emme deravi aharin ge rahumet teriya. Varam miswane kama vispuni. Rahumet teriya vis aharin na vara rangalu. Kevin Fawes, Rahmat Teriaya, Egakang Aharin Bavang, Giang Asule, Aharin Firimi Haya, Rahmat Teriaya, Vis, Eharati, Duostake Fahum, Firimi Haya, Badal Taking Annam Fishi, Aharin Durua Kamgi Husastake Kurevuno, Aharin Evahaka, Rahmat Teriaya, His Sakurin, Ena Visekama, Vara Kambodui. Duasta ke fahung aharin nange guni, rahomet teri ayah, firimi haya demedu gulun taking hingga fawakang, demi hunge chat log fenuni, dengki neng hadani.